Anda kejulang gandum. Alea, alea, alea. Onda unyula suka nila bangga. Napa onda unyula wanjane. Mese matese tempunda. Lambote, oasi wanjibe maudio.